0: sana ni silakan siap bertanya tamu jin langsung nak lama kasu kita jin lama lah kutulit
1: buji itu ba korup tam korup tam kini mukri belenggo modern teko romdin hindi
2: yang beri